Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan

Al-Mubarakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا